0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ke rata dumedisa bishopo, ke dumedise bontate, batjha, le bomme le bana ka lebitso la Kriste Jesu wa Nazareth. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ha ka emela sepe mo ke eme fela go tlo leboga Modimo. Amen. Modimo ya a mpulukileng bana ba morena.

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. You are holy. Kubano Tengawe. Kubano Tengawe. Kubano Tengawe. Kubano Tengawe. Kubano Tengawe. Kubano Tengawe. Kubano Tengawe. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. You are holy. Kuba no tengawe. Kuba no tengawe. Kuba no tengawe. Kuba no tengawe. Kuba no tengawe. Kuba no tengawe. Kuba no tengawe. Hallelujah.